nimubu ya gelu kurundu jokwe wandisa kukurundi nenga chikuru nyokwe wandisa kuchalo chukanangi temuga yala no kurundu suburu kurunda kari somesa nevye ufuzi zero msambu tano tano ana chinana msatu msambu msatu ne zero msambu mwanana nya ana mwindana msatu zero pili wovoita mwana tu tuwe nga tuulisikenya.

0: enkuru se yamagesi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shendamu nyaka tonye senya fama. Enkuru se yamagesi. Shendamu nyaka tonye.